Basi dok mayum negis lanchit githung udensi troksu programu vakli shunga budaring me he chukshi dasteng angu izazat kej kine atse kinu namaskar.